0: Sinak cari tak segelang namang pada unuk. Saya mesti tahu bang tak bianit nak kita kenang nyalak meyata. Nam nali David ukutak. Iku aku yang bertuk saya kau yang at untuk kau kau yang at. Saya alu yang menik nuta kau nak menita bang at unik kahatan yang mengmat ammalona. Kau yang maklau yak sini tap seminga akal lekang ulak semayamik. Kau yang maklau yak tamik kayuk pengneramiu. Saya macam kuning awal yang unik kata nama dah David Ukutak, dari kena kerja macam tak unik na long ni abdi om.
1: Inu bilal ni, ini mah, ada kahibul dia kah, kayak kau kah David Ukutak.

1926, mesti tegak khemak mat. Ima kahaniu tua dua nol dah, hona nol dah, kahaniu tua nol dah, sini kita kaga ulak sama nol dah mat. Tapi ima inung ulak sama itu ngau nol dah, taman itu ikut anak anak cakup ka, taman inu ulak sama nol mat. Tabung ulak sama nol sutik lo, ima kalau kita kano inu nilu yang nol dah sutik lo, kano kiat, te anang nilu yang pasuri tabung apa pelia kami. Inung nuli jumilah keman ya kaum ada tawane kamane umhanian tawane hilak tinugit imka inugulah keman ya kama nani luar ngalu tim nanuna inulah begilah keman ya katoh ramad luar ngimah suwo tawane inulah tinunga kau jemagalah punga inul ikwa tawane katima walau keman nigai inuk yari nugi galu tikilah keman nigai Tapi malik kau yang macam tu kau nak rakut, awak ni kamanit ramai huli ilangit. Tapi mau lak, mata kamanit ramai lak semua. Unik kau kita lak mengatai buat kau yang macam cial lak kamera nak mata kita mengata. Tahu mengatai kita lak semua. Anak-anak cekut ka, anak-anak galu. Tapi kuah kopi ni kau kuah yang nak kalau nak mata, panjang kalau nak sotik anak-anak cekut ka tahu ngagami. Yang nak kalau nak kosut itu hitamani, amma. Panjang kalau nak sotik, pinga honik lugu kaya. Tapi aku dilihat pap, nuta tak tahu nak menga. Tawan heok itu nuta. Ata makan ni, tak kuhi mangit keluar mayunga. Ata kahang raga wakama, iya yungmigo. Tak kulau kuhi mangit ambik hiani. Tuhan berhimiak kut, iya yungmig. Ata kahang raga wakama. Tapi tawan heok itu nuta. Hibullah parmi awlai waliyawal ay waliyawalasunga hulu tupak paliyu tupi waliyawalasunga ilangani awliingi kalwami yung taimna akalla karulok semayo pihuyuittu nunilu igluaniglu taliyati gihuyuittu kalupnuni igluliga alimmi ilok semanna mat tikip manngo ailok semagaptigu taima awlaiyaga awlaiyaga ungata kanu kalup mga awlaiingi kalwasu taimna Aulai yoku, kaya kayat nami atok suta, pok suta, ailau krema gaptigo, imma ka iglori nunga hilo anangit mata, aile gaptigo, tamau na higyap, hani tanga guna rea, pok suti teikwa, imna ugami, ham gago, pihuangina rea, hati tamau nunga kanigi yago tak mata, okwa tiami aksuni lo, pao kau yak mata, tebe iki kau yak sungalo. Allah suni nuwi yakalokik matak pun nuwi yakut batuani nuwi tat nuni taham ngadu kaya kaya pik dengan utaku hang nerama nuwi yak hamna imam alwa natia taham na huwit wakut titu na huwila sunga nuwi yak tab taga taku gapku kapya huwia cemela sunga maungalunni kaya kaya mhinanu pihwa kong nera sunga ya atikummi mela sunga luwa atau ka waku yaungit nama Kaya kami kita anak ramad wajak daily cemerlang semua taman tak tahu tuk dagangan buyap tak kagai niaga imam alwa nanti yang unahugut tahaman kot cikyak juga merlang semua tahu tuk tahu wajak daily lah semua luni nangia jualuam eh mau tahu tuk tahu semua aku yangin amu wajak daily tuan masuk ngapilah kami nangia china tamu unahigyap kagin niap tiu taman Tahap kuali uyakat nuitat talas sa kagli wale ang tiglo hordo higyap hanit ang gula na rakap taman na kagli yut ang wale na higyap hanit ang gula kap tatakwa paok sutik velay na alak sutik paok uyak sutik ananat siya kukka ananagi hugip nugulo atatagi hugip makalaw waka nutakato ang umalaw sungalo tayo pumani Higyat ko, hiyokat na ako, itkatugaya ko taan na kaya kayaan atok talakso niya glat, itkatugaya ko lakuyap ta ahoy la, taman na kanigila ako kapya hugung na yaso nga, ima ako malisa ko nga taan na kaya kayaan, pihuti uyak lo, iho makalirama, taman na kanit anak man, tuk talakso nilo kaya kayaan na taan na kapya hugung na yaso, ipirakaw yalaso nga, ahoyotin nilo kama, katlutim ya kalaso nga, Kuna patyopan nga nga nga maluwi kaya nangyipan hikin ni maso ni. Kaluti miya kalakso nga pihuti wala sugutakwa paulaktuk. Kaya apong yu wala sugutik. O kaluti ka wala

Ammi hiyanne kappa lauksi mun opta teipu manni kepingi pohki mat uta kamu te kanga itta angapta ke ai lihi mat nunga e ma au lala rapta taimna alle koti la royo uttu atata teipu manni iki uppluta hukka gloyo mi etuna e kamu ti ange kanga ni a yuwakkelu asuni huyungne pakkiungalu Bekhe loke tuin naku uni tiile ok matata bere kamutin in nunga okkoa liknutik. Sebung okkoa mulia gaulauk nunga kiito katau kaluk nunga. Pera nukkam aulana iapta taatuele taakse halasti tuu taatuele tuu tikida sota iglunu. Teemme iti unia gauk nunga iti gaugama aula jipkien maaksunga. Kiito kalulek matataakua Kikitabut kanukia ukajunna mata ukausilme atta juotsia mielaksunga. Unauba tiakatut ukajuhi jumaa naksunga. Atta juotsia mielaksunga. Ukausilme kanu ukakaangata. Ilaati tuki hivakke laasunga. Ilaati tuki hingi miahpaksunga. Teikku ningen ukausilme jäi atta ni tautokkuuli laupaksunga. Ukausi ujuni. Ukausilme tuhattali haaluama. Teilma teikäni hiuloksuta taakku ananatsia tukka. Teimakkilassuti ananagalu. Teipuma kattua nakka huapmatiku. Pekataule rettun hiutakuttua miunun nuok. Inno karnatma. Oli laa kipi iluani hiuksunga. Ja atsaina hule ikiuttuale rivunga. Kamute kaangat ni kipi iluani hiuksunga. Amelmi kaangagut pekakkanaksuni. Kiiliule Ki ublogu mitalaksuta kangmak iglut aadit unne kangmak sugu tiili ulegapta. Tänne pekhelo kettuni ikkianen maa tuaksuni. Piigu aksunga hangun nielaksunga tadbunga anaanannut. Kiituani kat anaapta koo piikungile olaapmanga asu. Piikungile panga piieluok kannaksunga. Piiksunga lu. Kaiba piiit aatoagama anilogama ikkiilillakin naksunga lu. Kepelu ikkili atoama tabunga keping utewakkani laksunga aulala yapta titoal manitakko aulala yapta unnu hilatsia laksuni lu hekenalu talikat ana laksuni hilatsia laksuni samauna hibuk tauka hibuk tabunga hanya gamma hilatsia okomik adjungi apta nuitau yakta laksunga tamanna Kepik makpilauksuku, tautuu jahtalaksunga, omakko teniu jahtalaksunga. Anaanaga kinunin hiuksuni, taamna katsoa hivuni aami hiuksuni. Iglun nuo kanittut aulakmata okautittelakmanga. Takukat aumaan raamagu igluni. Keni jaapanraama iglun muu itelakmata, kenjaktat noilakam. Taamagu iglun. Muitelakpu onni jahpu, kanittut aulakpuu. Kenyak pakeloa ma taku huittu maata ait ma tamai kuni ja kennettu na alungi taku vokeloa sunga kiyung diglu nappanga jo alungi hunavva taamna iglu kangmak himat un iglu katat uveluni apu unnele kahiuta kajak himan rami paanga nipta tiet vaga luaksun tedbunga tikila yopta ammaila ani jokakta lakman ukaraangami Tiedä, että tuli joka tuli kovia hommaa, sotti juokan loikka loikmata. Tuki hittan ittua hennelle, mua kano okaktala alukmangaata. Itse sota, taikkua angagallu, pekataun malin maanak sotti, tiedä kataun maanak sotti. Pekataun nappani, tiili okapta takungila osuki, unnukma takuduumilla sotti. Immakaa kinguhila onnappani, tikinnahala onnappani. Banyak takun ngaduk emak, kalau aku ngaduk tap kualu tiki tabut pichayu hagam mak, baik ngatap kuat negeri yau itu emak sungalu takun ngaduk itu kalau aku sungalu negeri yau emak sunga. Ya huna ni ni kekalut ani pihak mengamah apa kuga waktu ngalu anak-anak malu, okau ditakuninga.
ne rekoyoga man ne rekaluk takot tuninga takun ngablaw ya mukan duang itin na dunga tai kan hiyo katta dosuta ap kwa keti loket padrapta iblaw ko kadu ini kwa khi ko kadu ita kwa inuhuk tayo na manundak at nutakaw na mataptaw alaki at kukaloy tayo ko ang atat ko nutakay iya at kulo nutakay tayo ko tigo na kitiloki palasuta ya at ako nga ako na sungalo kitiloki uyak palasuta pekan na kay loki uyalak sutalo tayo ko katso at kut kip milo alam duwet ane ang iyut ko ano kip atu itu uvelan kem iluan takak mata kem mukhe rau yak tarwa sada pilokit tada piyopta kamuti atakam manak suni miki yut nani kem mukhe rau yak ni luk tada rata teikua kem iluan rin ang iyut uvami koini yumma yum utik lupik gutsia miak mata kem mukhe rau yak ni luk tada rano rata Tapi, tiga minggu ni, melayan anggap tiga tahun bunga iklu mud utar suri kuni alukar lopak mati gud, kini dah kau lak semaya. Maju itu utiklu ni kau ini yang maju utik, angiut tu kep ilu alu atu itu kalau angiut tu utik, tapi bunga anak terangap tiga nak terangap iklu bukia. Atau cikun unyelu kalau paksunuk. Tad bunga pahamut. Unyelu kalau tak matiguk. Atau cikut kaya laut tua miak paksunuk. Piniluk tak kalau haramnuk. Hai maranamnuk. Pijat kenyak paksunuk. Ya pijat dua ratiko. Dai puma katuam na yata. Nagligiyat yuahit mga. Hibulan na matiguok, tabunga. Hibulan lunuk, tabunga pauti na matiguok. Ayyamnuk. Ikuyumaram nulat nun. Tabunga hibulan na matiguhan ibanuk. Ayyamnuk, tabunga ungawatwakin nasuni. Ayyamnuk, pihuk suni, kalkaw yakin adarit nuni. Pihug lo at itong aking man na yaktit ko yun na nagligit lo kami diwataw ka pihug ya may alarit o nakahit dumilarit nun ay ma pingwalo ka ba daw suta amay la upin nga kang napalala man kahit ko ay malaw kabut Ucak begitu yang sebelu, tak punya pita loke yang ramah, kap madat tu kagangan. Iki waktu ngadai kunung anak-anak jam lulu tidak waktu ngah, kap madat tu kagkanilah meyangan. Tak punya anak-anak luarin lulu tidak waktu ngah. Imanuka kalau tu ngoga doa, time dari nuka kak, taykan ni, tiga kerak ikat tau. Anak-anak mangga juga ni, tapi kan dia mungkin dah yukat. Ucap tak kata ngit waktu ni. Upin nak kengok, mati ke kata ulekan waktu ni. Takwa. Ia lupa buat dikit mata huna ubah. Tak ada mulia anak hewan lelak mat. Atak perli ayut, kata kulang nak mata. Tak pangan muka yung naa yung mita munga. Kata perli agau yak suti. Atak perli ayut, tak ada mulia perli ayak suti. Ay ma, inong ni, tako kayo kimangin na sa talo. Unaw ba taman na, ako biya, akong ningan, inokalokin na kikman. Tagyalok to ni, tamang ano, nukalokin uti, ukiok siyo kalok suti, at aki akami katipali akaw yalak suti, at aw sikut, takayo muli akpali akaw yalak suti, takpaan, tikitaw yakangami, katiwali akaw yalak suti, tamang, Takayo muli akpalli ayo. Taikwa atau hilit ko, malilang na mata, takudyo.

Ulla kötü. CBC yukarı tatlımı pek belli ediyor. No bang haw jarutum takon nuna bugaba makot angin tuiti lunang ni pasijau dutege jamini takna inugun ni nak simatel lugu gaba makunu pejau simajo ang kaga jau jumi Kennedy an gendlik dan ini usilma galam ini ilulega jup naja Isabel najo tau su mi lau si majo inu guni tu ni January 2024 ekatu ibile aku jau lu tita ku ni biak siap angi jo kangi pasi cici majo ipi cia tau hatta ningi manu na bu gaba makunu amalu ta kununga pimak si lek big corporation ta ku aula tilau tu in angi kaka jau juming amalu tau ta ku na mini sapu tiga suatu ti nu na bu gaba makuhak si mami jo tai ma nalum na eksekutif cemik gue pita hangit tu, amal utau hak tu tu, ane hatta ini maju lagi jiku ini lagi jiku minis tuan, malaga angin ni sakit mati cilau si majum, Andrew Morrison tanam malaga lagi jiku gak tu.

lakut ulat ya bakut tunggu sekali semana kulang mik kulang mod utang mik tiluta ulami kisul rimena talang mik tilu

Lekker semi-zeker dat er met je wel leert. Ik ben gauw zo'n auto. Daar kon je nog wel wat maken. Pas je dat zo'n in de rand toe, die nog kon je toch wel op zijn matille Oké, oké, tumi, pisi majangani, anga karajau sumi, ta koi katui bilaru jau mata, ta ko angi jokha gilau tanginu Kennedy, angi lik, ta na tuap ni akago halau tung, ta na inu kuni gami, amadu teikani naja Isabel, na jok tau bigi suungani, mi utau ngui nagalachi maju inu sili maam mini illu ligak jumi, Kennedy angilik angijokar jangi taimang pasitijuit nu namu government amalu pimaxlikvik corporation tako na naja Isabel angikar jau sume aulat silaw tuin titerasimalu tinamin sa puti gigaswak tuin nu namu government kun taimang ukhalaw tu taimang kun nalam na eksekutit cahangitun pasijat cahugi angikabamak kun amalu khaktutin Anne hatteille majulla kaji ko enulla kaji kullu minestunga tana malika kuna teima pasiya chau kunnang itu Andrew Morrison tana ke gatu yo Kennedy pangi jo kang ngini suli jo sartu ta ko gaba makut suli ta matuminga ipi ko su chere hatu kama chere halau sima min mining Waktu ni sulit jok satu kota ko kiga doktor jangit at doktor si malarin mata nuna buka pa makuti tak si malutik sa puti ka sa waktu ti uhak si majutay mago.

0: Tāna pinang nengi tu alu siwa man, taku dok siwa na tamu mata siwa nga. Ima yau na yu alu milok siwa nga. Tama na kau yu yau yau yalik. Amma uta bau na, ayong nengi pat, ayong nang aluak pat. Tāna ko kisung ngay sini tilu ko kima tayi ko, nunang ni ako inyo ko lili ko, sini tilu ko kima nangu biyo. Tāna nā mangi tu nga kaya hatiang mat, yaka sima luni, lau sima nā tau ko luni yu tāna. Tama ko pingin nang ni, nung yagi tu alu mata, katya mga isu laka luwa kota. Atta nang nang tiking ni pakangi makanga tu ina. Tama na kau siya nga kudu yang lupit. Kanungi tiak tu kululu si, katyang lu si, katyang nami, umiak tu lumi. Tamaan si kawa siyati lugu, piliwang wakan ni mimat, aku liuk tu hangi tu kami. Maan nali, umiak tu nasi ngi tiak ama, ami aki ngani akama. Kitu kaya kalu kisiyan ni. Taimai ingat takpo. Ati inyu tiak si, katyau siya lu si. Dan nak orang dengan nama tua rumah, zaman ini kalung ni, siapa aku rumah? Ya teman nak tua, kau yang nama ini.
1: Nila, kau yang nama ini terlalu ikhlas titiat tu tit, tu sangat tu. Nila, tema tu aku tit, nanu tak keluar lau semua, juga pelau semua yang menyerang lau tikis, waktu aku di sini kangen tuin aku tu sak siaga lau lembem mata. Nami tuin nak tu alu ketam mata nila tema tu aku jaga macam. Kita ngapai siok melatuk sini pada tiri mata siok hilang. Nenong ni ujuk suri dia kata lutik, dia kata ni agusi. Mana utak ni tinik ni jaya mitu sakni kain utak.

0: makau sauna tu. Tak kono nak buka pemakut angin itu pasi jauh ni kerjami ni inu kuni lauk si mati logo kita ngah kerjau tu pisi majangan angin kah kerjau sumi karena di angin lek dan inu si lima kalau menil lalu gak jub naja Isabel naja tau sumi tau lauk tu inu kuni tu ni January 2024 takoi katui bikau tu cilu ting ni versi angin jok angin pasi cijui inu nak buka pemakut ni kamalu pimak Clickwick Corporation dan aula cilau tuang kerajaan titik semalam tu enam minit sabtu tiga suatu tu nuna buka sama kugu tak enam minit pasi je cawung itu amalau waktu tu ane hatta lima jumlah gaji kau ini jumlah gaji kulo minit tuang itu aku maligaku kartu ibu aku jauh gunang itu Andrew Morrison kigak tu izok dan Kennedy lauk tu panggil jok hang ini Tapi masih boleh jawab satu sulit. Government makupasi jatuh nengin neng.
1: The governments in general.
0: Tak kuat government makuta macam inga ipi khusus cerai hak tu ini hoti kejami neng. Amaluk ikat doktor meneng. Amaluk tahu atau tidak ditangin nisun atau tidak neng. Tapi maluk tak nelayan ikat doktor ingin cerai hak laumat inu kunyato. Tapi mata na ipi si macam cerai halau tu kalau. Nono buka pemakut malu galak jingat temat cemengah apa sok tahu gue malu itu macamana sulit ikat tu ikut nalo nak tahu malu itu tak kau tahu nama nak jauh jauh makan jual ya tu kau tahu Grace Bay atau kau cakra tu let tapi calu tapi mana kau tu dah nak kan tali mamu tu kau angaku nama tapi malu kau matu aku nalo nak silau mata yellow knife me pingat cemeng Tak kau tu letak bika malu makau asing. Tak kau gawe matu hakun labing anu sana jauh ke jauh tinggi galin tu ni jauh laut tu. Malu tanah kanan tamu gue kejauh atau tekak jam mata. Tapi malu tak kau kanan tami gawe matu hakut tua biar halu tu. Angin kau nak tu kejauh situ cilu tilu. Brendan Bell awalnya tu was head of Mount Resources Corporation. Kalau tu taman nago sulit jangan nak saulagi kerja tu kerja si pati tak kuat kena usah hati cipat tunut bawa kalau macam tapi mata kuat tu apa yang kerja tu nak yang macam tu apa kata cipak kareli nunali.
2: If you get the permits, if you're able to mitigate against.
0: Tak kuat angkat tahu kunak pada tu apa yang ulut di taman nak apa telinga nak amalu ini ikaju. Tahu duty kejangin kaju si guna kadak tuin amalu tahu tak tu kesinat cia kadak tu gua matok aku nupi mari unak pangu katau geng tapi malu tak ku pingasuin mana tu apa yang aku jauh luti sana jauh aku mata aku biar kejangin ku orang nangangan itu nuna bumi tanah ilagi jauh tuin naga hatu ni Bawa kerja kena lakukan tu, nuna bawa telur je kusulik kat ima jengah kimi kujuin. Uha kat dekat tu dulu, nuna lindik, tapi malu tak nuna hak tu ego. Uha kat dekat tu atu lari gajang ini ini tu tu nih emang mewutan dulu, tapi malu tak ku ikaju tau cia gajang mata gua hitam mewut. Amalu tau tanah kanan dari mahmud tu angaluni sana jauh guna situ negeri 2028. Amalu tanah Swiss meo anguti thousands ini nuna hakang si maju sana ugang ini pisi mati jo utik tigo majangin Vincent Escriba tanah 3500 guluani pitu kauti ilaku sir nulu atuk tau hatan niku ita ku jaga habi me Aula hatta lauk tangani Switzerland mi kesene matulau makani tahan innau na monokaman skriba tahan ni ubi hatta sima jangi go nuachi suni nunali nini uko bigi hatta sima jangi North America amalu atuk sima juni ni ubi binning tai malu nuna hakka sima juni sibulot tingin ni ikajuk tui batu ni lumani tauba mi uka hati hamna gatu ni wiu tigi gumalu nigin nuna hakka sima juni katu jahati gingin nukana tami meligam nilu Here's the CBC Regional News. The Nunavut government has rejected all allegations over the death of a child under the care of a group home. Kennedy Angidlik spent

0: Okara yo kak toy nung ming mat king ngang net a iis yak tunga sugit.
1: Amma bala lukmat. Ili ba?
0: Aka to sak saurak tuti.
1: Katya anak tumi. Kau lima long itu ada uang ha, kat ahila kat anak tu ni kau lima long itu ah, kat anak tu ni naga kanga awal jing itu malu ni, awal jika luak sungai dah anak-anak ini nuntil lugu, kat anak tu ni hatang naga luak sungai, tu kong ada rumah. Anak-anak itu kongar ma Asia ni anak-anak sakta agama kat yang itu orang itu lauk sama agama sokok-sokok kosong. Tapi ma teman nabi jadi keluar sokok kay ilak tu ni benaga kat jalan tu mahal yang dia kalung itu. Kerja nak tunggu itu kerja tuan semua yang awal waktu mah tu cerminnya nak tunggu awal johar gaya mal. Kerja nak tunggu itu kerja tuan yang tak semua juga itu nak tuan rumah. Kerja nak tahu mak tuanya ima ikhaya semua itu kerja nak tahu mak tuan. Kira melota, teman nak ikhlas orang merta. Ini suri jua selung itu mah kerja anak tu mengkau di maluang itu lulung lulung mana inu tu kau orang itu mah tabah ini kipuari cuy mino ni kuama inu tu kau orang itu lulung kerja anak tu meng. Itulah semal waktu yang itu mahal emak lu mungkin tiket show, teman nak hijrah kerja nak tuning kerja tuning, kau jaga semua waktu mah, kau sekarang semua lu saya ni keluar juga coba buat itu nak kau sekarang ni. Kami melak tua puberteng ini nak kerjakan kerja kerjaku. Kerja yang aku takkan nak kerja pergi takkan kerja kerja pergi bekerjaku. Nak aku mesti boleh nak tahu kan nak mesti sama gaya ni tahu ni nak mesti juga kerja nak tu mesti kau nak semangin nak. Susah mesti nak mesti tahu nak aku mesti boleh nak tahu kan nak.
2: Ko yan na may ijisya. Ko yan na may ki okara kadaktut. 1-888-896-4135. Tamang ang law okara kawit. 979-6151. Kajaga yasin ni. Uparun ni upang mga awlak si marogos ni. Ikadliya rogos silo na tigas rogos silo. Laogos silo. Unikkaarun nattiartusi ullutu innainnuummat tuumaaraartorpatliarlerluni takiyuar 10 3 mars saninganit oqaarayunnattiartusi oqaarayumagussi kinakkutuinnarmaummak piinga including me oqaarayoq Mary kunuk tungasugi Mary
3: qayannami Karen

0: lah patrillo, tamat jauh waktu walaupun tak ada orang di dalam malay, tamat kunung, ila, ui gamnya ulat tulen le, namun apa sih awal? Ila kui ale bakal waktu nga, lagi sana tulis jauh sung ngubakamu. Dulu aku kata oma, kalau ayo aku kata ya pelai kalau waktu nga tamangat ya. Dulu aku pangit, dulu aku gitu ya macam. Aku ya letu nak tunggal eh. Upen rasa ila tu tahu kalau oma, malu spring camp ya tu mu, ila kalau oma. Ila my little girl 8 years old kutiga spring camp gasima yumi ma ila usima yumi yumela ama fishing derby tukato tilugo fishing derby gakta usima yulung ila ane yaya ngali na yako ane ito inalawa tungali na yaya ikalung ikalaw ako malo. Kalau kata semamina ni, kau yang letu nak tunga, kat yau saya kita kata semabala awam. Ila tema tu nak laut kau tu kata kau yang nami.
1: Kau yang nami Mary, ginauna Leah, mamena. Mami anak, kau ada mi tunai jauh nak sukti lunga, tema kerang nak tiluti, tekanga kau sweet domit ukara yukang mat, lina simioni, tunga suki lina.
2: Juga I tunga supu, hello, urgen aku, tunga supu, kaca mak telar umat, kaca cumi buku terdaman. Ina, kau kan ayam macam mana? Tapi ni setak kotor ina. Kacau sih tular juga tu pisau kata lau kata. Ani kau gila utar Samson Simeon pisau kata gila juga anu kacau. Kacau sih sudah. Tapi kan itu ini gaya kata lau abah. Ini waktu nak pasang. Tapi dengan waktu yang tak sedemikian, tapi nak tapi makan nak ada, tapi kan jangan nak terlalu nipping mah, nipper terlalu ada, anda kalau kita utar tigo tu, anda kalau kahkan tigo berat dalam gitu tigo. Pijau teli mandu tekap pesia kerja si terus si mangmat seluruh erat terlalu kata awat angnau juga tiu katik tembakar kita tuan di korup ni biar terus si mangat iman kango kisemikian ni biar tahu gurah suda kapian terus si majuar kaca maksud itu iman terus mangmat. Nakan kalau kesuruh pasal terpakat ramu juga kerja malam tu ni kaki bang mulu kalau pasal terpakat ramu tu kerja seorang yang kat ramu tu tahu mana ilham orang yang pasal terpakat ramu juga tahu tak semuanya tahu kerja seorang semasa negara tu nukah malam aman ibu utara semasa negara tu tahu tapi kan ilham orang yang ilham yang tu kapal semasa negara tu. Senarai bersih ikhing mesti tak kulu ko ilah macam nak tu benar. Ilah ulu ko pasal itu bawa tetap pasal itu. Tapi baru kau mungkin cuma tatasnya. Eh macam koyan nama
1: Lina. Tapi bawa sih. Koyan nama ik. Ajing awam itu turu fiusah mika mak ingu sana ko begi utara atau kerong ma. Imi kutai lau mana yang ingin

kusingata tamarikto utiyanginne iklinna mannenui pikiu tekataktuksauge vosi nunarisinne temaru iqqattariaqattaraalermiyut kanukwa natterasuk nikpakataktut natterasuk tuilluujuksaulermiyo atortaruyunnarpasulissik Okarayunnakputit 1-888-896-4135 Ammarutamangat Okaranerovit 9796151 Utakkinitin itusangnarong mitayin

Доброго. Для самоцепереромета. Да потом молоко фасирует и не пикетерзим. Для самоцепереромета. Кисен отчуюнистарует и пикетерзит и не для самоцепереромета. Asyidat tapi kong nawata. Aulah saya rumah cuan orang megama. Asyidat kau pengumat aulah saya asum. Tapi meti tuwe kerana nanti semua rumah aulah saya asum. Ada yang itu aru cuan. Wah kadai kadung itu nganang itu aru. Kalau ramu naga anak kau lakukan, amat tebak kau kena terjaga. Aku tinggal pion dengan dia, tapi kau nak terus, tapi kau mau kena dengan. Ia aku ni orang sekarang macam, kalau ramu ni semua, kafe dan nama kau naga. Kalau ramu ni nak semua, aci gigi nak taruhin mago. Asyidat, jika jenis nak tahu tempat, ucap sedang masyarakat jika jenis taru yang utamak. Pergi sungai dengan tepi kemudian dimatikan yang dilakukannya suara yang ketiak. Tepi kemudian sedang nanti sudah taru. Ima kaya yang itu, makuk turutnya untuk ditebak, udah ni mak. Imak terus tanya mudi, anda runi aku tidak kata pernah sedikit atau tidak. Tapi anda runi atau bercakap runi kau tak kira. Tapi emang nak suara pihak dalam. Amat dapat tisung mata gol. Amat dapat. Tahun ini aku dah sakar orang mengerti. Nau kita kerja. Mesti tahun ini aku harus ketua tuan. Esok itu nanti semerata. Kita semua orang orang mesti disuruh dah setuk ada naik dua orang mesti. Nengyang nengit dia seni di tahun sik. Aku nak kerja ni malam ni. Kau nak kerja ni seni tahun ni. Amma, tapi kena rasa, sama orang nak cewa nak cukup, nak rasa. Tapi mana, tapi dia orang nak pakai. Ia kurang sejuk ni dia orang nak pakai. Asalnya, sini terasa. Tapi nak cewa nak cukup cerita, sini kita rasa tak ada semua. Tak boleh rasa tu, tinggal cerita tu. Anak kalau dia dikurung kalau nak tak semasa, ammaruik. Kurang nasi ramai ramai tu, ibu apa kalau apa? Ibu jangan kita negoh. Ia jangan kerat. Ia cuma ramai nectar amujatun nak kerjakan. Semua itu mereka. Ia adalah sebab kita kecil nak terlalu tua pada kesini. Jangan hidup ketinggian terlalu muda. Kau jadi boleh sokema. Kangari nyuruh semua. Kau jidlu rita mana siko. Tapi yang orang nak tu, nama orang dia juga. Kan ayah juga kakak terang. Ayah juga kaki orang itu pun. Ayah juga kerja yang ada tu orang. Nuta nampun imana, tapi nuta sangat cukup. Nuta ni naro cuma. Tapi mana tak pergi jodoh, mesti tak gaya. Nuta nak duit.

Ama uğurtay ma reney tavsun nar hatta vetti gunu nu mu vetti gun arena hatta uti san hatta dunida ukhorluga kachyane na yamat akha utama isimaru vetune isimaru tcha vetune isimaru vetune Time of man now at our tomb. Kajian of Tong, how you are talking over Tonga. The man is building out on the Sastoa. You are a toman in the Matua Mimbat. You told me that I'm going to call out of my yachtoa, issue my yachtoa. Time on the case is still young, my gum up. Take kacang wakar takkan naga yang baru ilangan. Ketinggal orang mata tahu ni out lah bagi hati rasa semaya tinggi. Telefon aku ni kau pernah naga semua dan macam yang naga semua kau yang macam naga semua. Sila kerja out ni yuktu orang ada. Kalau memang yuktu orang sedam. Kajian aku orang awal nak semat juga mana ada. Kau ibu teman emen nak kajian anak saya non tu. Ini kerawat nuri agi ngoduri. Teman ayat ini agak kasuri teman mekuyu. Tak naya kerjui uang. Tak ia upah semak ia dan angin fakati kita wajib mukul mukul aku. Kau ikhun dia semua yang anak tu mereka yukurne seorang ingin kena kartune, aku kena kartune, ini kartune pilih juga. Tapi semua awal sini tiup lo. Kajian akan nafsu orang mat. Kesan ini nara kita tiga tahu nara gaya kacau kita tiga. Kata ini naga jadi ni. Kajian nafsu orang mat tak semua naga jawab. Kita mikul aku juga tak tahu ni. Tapi ni ada gaya kau mat nak kerumun. Ramai aku naga jumpa. Sunam merdek tuara waktu zaman uang out ramad kipingu nak tikar dekturnya. Nasib tak sana itu, nasib tinggal di pihak nasib ting. Ima naurang matam. Biji maya tinik, biji maya lima koi tinik. Biji juta. Dan inna kaya bul. Ukuran itu umat. Kau nak orang yang ada na, ini mana semua orang utain. Kita ni apa semua asal orang lete kau nak sahul na. Asal dia cuma ku atau yang asal. Nafsu takkan asikkan nafsu teru. Tapi semua orang ikhlas asal teru ikhlas kan asal lete asal tak. Imana nama kita kita. Kajian itu orang man. Akan itu nanti apa yang akan ingin nusaku itu ting. Biarlah nusaku itu aktu nusaku itu akan ini. Nanti apa yang akan nusaku itu nido. Dan mana yang man. Kajian itu orang tu kisahnya ayuh ay, nama kau lu semua macam pengakun. Waktu kau macam orang macam pengangguk pelajar tu nama risikun. Bicara nahu ni semua macam nama kau, kajian sekarang nak juga rasanya. Tapi mana orang pun pengang, kajian itu orang tu nuriaga jauh.

0: Happy Valley Goose Bay me okare yo kangma e saru kakik e saru tunga suge
1: Taiwan Taiwan de chera bo pu de kon na pu bim lu shaman ka ja un ho ge hamman Taiwan Taiwan de chera bo pu de kon na pu bim lu shaman ka ja un ho ge hamman Taiwan Taiwan de chera bo pu de difiyaru maninya asika kiyo hatiga difiyaru motya ko bai wayu mahai kaliana ji kiya wal motawane halunne obe tiga rupote shamyo yaru mata bai magiyani ne ubi pabul pat amushi jalu tuwe min mane ma yaru mata kaliana tamani Cut down of the Kuruman, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurumi, cut down of the Kurum kilung samane halung ne. Amalus kilanga tunggu kiat tunggu balak kilung ne. Suruh kai sumane kacaga ya balak sumayu ilagi balak kilung ne mana. Dah macam dilak urusah luar negeri dilak cuma di bawah cukup lalu terlalu mana kualiti cakap tak itu fikir hilang. Tapi kau nak mengetahui kita kita juga fikir hilang lalu. Tapi mana nak mengetahui kita juga jatuh hilang. Jaga ia tak luar minyak. Tapi mana tiang umat zaman nak kuliah di jumpa kan ni ilagi yang lebih bagus. Suruh memingat luni. Kuliah nang itu alu. Tapi macam kau juga umat ilan dan tapi macam umat. Tapi mana ni kalau aku betul tak kamera ni tanda pijakan luang ini ni ni lagu tu kita punya lah dia lagu yang kecil yang main ibu mengapa kita hatu ngah kami suka ni lagu kami kami suka kan ni lagu nukat semua mahu show show lepas kau jatuh imbah kan kuya tapi mak makunya ulah keluar tu show imbah itu nak kucing kucing Tinggal juga sok tahu dia tu kita ini cuma dia kau jadi nama orang. Tapi kau kau jadi hati kerja kerja lewat tu. Tapi kau sok sok tahu juga aku lawu jangan itu. Tapi kau itu yang kerja tahu. Ada tak ni? Ukur itu ada umat. Ukur ada tak tu ni? Tapi macam kat dalam ni ada umat. Tapi dalam hidup ini tak ada tuan hari jumpa menyenangkan ni. Kalau tak ada tuan ni tak. Isu mereka ini urang, kalau juga kalung lekuk, tapi mereka yang memang, tapi semua yang isu mana juk tua, lili suksa yang ada sama, lili tua, tu saya, acok jalur dekat jalur, fikir nak nengi, kau yang lili juk dulu, tepung tua.
0: Kau yang nama Ji teru, dan ada Louis Inuk suk, dekang kangit lenang me okar, yutunga suki Louis.
2: Tunga suk tua ada bunga. Tu sak sayur nak siung atau mana?
0: Tu sak sayur tu tu.
2: Asuhan nungila, si bisi kot ukalua yang tolo gama lue nuk sur tak punga. Tama anak anak senang muka belunga, itu tak yau tak tunga. Lalu nangis jatuh, namu ngada si mayu aloroh ada. Tama tak pakunong ada kacat mian. Tama ada kibat tak mut. Kisah nasib paling maksimal doang itu, namun doktor.

mana tema juta kabuna juta nunga. Umming aku kau sekalu amap nunga. Tapa pinang tema na ukiu akwenidirakta tam upingaya but ukiu akwenidirakta. Kiraan untuk ukaya ama pingasio yoktor rata upingah tamanna temat josia mat dah bang akiba mit kiba cingap cingit napa tuh akim mit amegaya pakalu akso tetuk tunik temat nikah perjanji rata tamawa kuap tetamani kiba cingap cingit ikalung nitaiya bu. Tapi mengenai tahun ini kalau kita ia lompat, kamarnya kunga, taman 5 miles masih cukup untuk menunda di nukai senangmut. Tapi mama nak taman sebut tempat, ambil kait sebut tempat. Taman ikannya sudah pakem nak tua lorong membentuk tuit. Tak piksu mak, oma kaya senyap, uyak taya. Uyak tayangat, sibuliok tingat. Ukau jauh cak sima bagi aku belu takku. Ukiut akwini liu raktuk. Amir gelak sima yunyak juga takba. Akwini lagi siyak tak, hikak taling mutut tingasuyok tu siyak tuk. Di amir gelak sima yunyak juga tuk tuning. Mana dikibat dengan tiut. Isu dah kahtunga orang nak cering mian main ni, isu dah kahtunga time nata tegi laktu inuk show laktu, nak cering mian talang matana negaruh. Kita kau ni kan mencari matukalo, tak ku ke tak ku umai yok siok tuh cuit, ukau jauh laulit kati maya kau mata, tam nak ayak senyap, uyak taya hak dia. Amir kena sah dengan ini. Amir kat, ani yok pada, uyak taya tap ku kena sini uyak taya kubat tak pindah tersuk juga mati yok cuyu. Tapi mangan utarawan ini, mau ngal lok semua tak kena sini ramut. 1957, semuk si kusuk kaim. Uwata tabu uyar taya nukar kena mud sana yakturan nukide ukuala kasone tak piko na tuk akpotin dua biarua akpotin datta halo tasak cakut napak taula mata uyar taya hakudin mana dah tua lo raksone tama halo ni kamana yukata tak piang tasak cakut tuk. Kamana aku sama nak, ikalau aku kau tetapi aku tak pernah yakin saya hobi nasi tak kubu tinggalu ya tuan dalam mat, sabit sal golok sal kai, bah mudah kaya mak golok sal kai, sama kau coba, tak kuah kaya seniup. Uyak taya hak biasa sana ingat tak tanda kama ingat awalat si ingat ukal jauh lagi sama kubuku, sama kuningat kerja kerja cia hak buat inuk cium, cibat dang mewujud kerja tarung mewujud tak mewujud tak buat kuar wara tak mewujud, mana boleh kalau nak buat sama gaya cia keluni, aje piyakan nabi cipta kasih. Ia kan lebih cerita takpok, kini orang nak takal lak si macam ni lak, tapi kalau kaki majuk cuit, sama kau nunggu, umaiu nak kaki majuk kau muda, tamna, kabel nanti tanya apa, kaya seni, uyak taya hakbe, ikni go tamna, tapi mana aje hamat, ikni go mining cama aje hamat. Tam nak kamera, saya nak kamera ingat

0: appoggio a Simo Bevizioli, alla Cattoni, alla Cattoni Iniziali, tutto a Nihonna Sani venne. Ukiot Arvini Lerotti Tagba, quindi di Visciata, Amirgnoli Sala, Tushavu, Termino Kammala, Mirik Pashani, Sadagbanani Kama Pluma.
1: Tänne tau kimmerumit uqara yuk jini palluk. Tunga suki jini. Tu saavi nga?
2: Kuvaa.
1: Ippi.
2: Kuvaa minna.
1: Tu saksauduk
2: tuti. Kiitä kennäpi. Ila. Ulla uhala kaukalua. Uhala katsi tuttu hapilu. Nilli kennä kaukalua me yunga. Omega ni dikan ni kala go matin nak tuma kada nang ne apya ni khali makha omega ta tai mali tai kwata tu shurit ta si walla ga chi na mi tu nak ikutu ne nune bagi asa ma jumai na shulu ta abdele kamatin lewat dile lok semena ni ya har ta ko sa ina luka umi ak tok lok semega ta kada nak tu wing api ti lego ano chi ani ha sagga ga la ngal te la mo ma Amo majalang lo sa tinitchilo ta tama na sa agapya ko tingat katak ta makuninga piyot sakto binga lo dakte ko kikokta piyot jaw jaw binga piyot mata taggali kadjak to pahalo yung takwa sa inay sa pitro ubang api pedyosi ta ilabu nilyo daw lang wala ka nilo nisuyo ang mga ilat ta ilahotit ta Sekalim menu dia kalau dia kau ila, sama na pikal saya mah ini pikal tengah ni liha ni lor ni, semua begitu cakap lihat orang ngah, ni dia orang ni aku mahuk, kerja tengah pihok kata kalau aku tetamu jak tu jaga lo tu ni orang tu gol, emah umi aku nama tu ina bicara ni, ni lo kita tengah lo lor ni. Tekwa tu saju tak semua tak bawa tu ni lah kakak tu saju tapi kerja tak kawal waktu tetap melak tu baru tu ni lah waktu semua kita kerja nak tu ni dulu lah. Tapi malu, tapi makai nak
1: tak
2: bawa si.
1: Bye
2: bye.
1: Tak bawa si. Koyan nama ilaruk cara kita tuan nyuit terima aku jawab dia demi kita. Arena guru yakattaq po qara yoqaw katak tillugo nikkaq toq katak tillugo arena toq tusaqmeinartut kisanilene pilerto yumannerovit 18888963135 naqittaqeri takqa mariglugit nepilerpigmoartitauna yarputikingullerpaami unattusarnaarniaqattiguai

0: Ikan hati yang langsung berwilang dah. Aku memang aku bicara di dalam main yang waktu kata aku tidak ada buku.
1: Hai, pita ada meh ulla ohalima hati rekan nama jaga. Prime Minister Mark Carney dikilak mai pangan ni ulak tu meh. Maniliuk 30, June 30 oleh tuak pada mangkut dua mut. Honika kadak meyut. Hai, mana tu sakti sisi ribunga apik jam 1996 kotil logo ni pizza yakku ni piliuk tau lak tu binek. Tu sak tau lak si makun nai hok tuuna. Unno sao til logo mati usi tuluak. Iyok sa til logo hamalo ingi til logo tu sak sao si miyok.
2: Unno mi iyo lawa tengi tu ako bisulik. Iyo lang ko lagal waktu dit.
3: Takwa kiuliu lang alak miyut, puyok nito miyut, mati usi tu luwak, ambalo king of art, tungos tilaw labot. The next performers are from POV, mati usi tu luwak, and king of art. Let's give him a nice hand. Mati usi, tamaw nga, tikikatak tilawo, sangat tayo mi, niyo kayo ngin nasunga. Iya kita tita olah ilau juga mak. Ni white sudah besok tinggal nik. Tanah mati usi. Hangat tayu mi ni white cuni. Kuminga hilah ayam. Takwa kukit tepau tinggi hilang. Tapi mai tu mi puh halau juga mak. Nama nakan tu yang lau juga lu asok yut cinlo. Milia halau tigo. Putsangan iku kita pauting at a new year laga mi ilta kayong miluak nerakseme tayo may tiwultuin na ni puhak nerayangin na lao yung patitalaw labot mati usi
4: Tetsumani tayo may tiwakulat ang tiwulat Tetsumani Natsiniki siya ni Puhak pala ko ta. Natsigaw nang ni Puhak pala ko ta. Ulumi Hukwisara ni Kinyutara ni Puhara ulak kagut Kukita pa uti ka na it. Bonjour la kita Sila plastic bike sila puku ala ikti la sila seal sila fuck isa kita no kiyo ma unikah anang taga unikah talang mo kisya ni ipiyuin yung lang ama Cuma untuk tunai orang mak, kisah ni unik kan? Tadi yang kamu ah. Una, sunam mangan, kau ni macam ni ke? Temaning je. Tetchmane ni wit, siulli ni mut, uwa gut bunyi kut, unikat awat ni nyebalat angit ter, pikir sama pelak pun, imajin orang ni sen angit wit, Long time ago, in it, no story. No time for Kung Fu. Battery. Spark plug. My spark plug is running. Come on, I'm going to change it.

0: Jeg så en lå 12. Og med at melo så kan jeg lage mig råk. Han har lagt ned en råk tak. Tak kan jeg lønne ikke jul. Og kun ingen ikke mig. 20 mig så jeg lønne mig. Og kone har lagt ned en råk tak. 17. En og tjør melo så kan jeg lage mig råk. Han har lagt ned en råk tak. Så en råk kan jeg lønne ikke jul. Og kun ingen ikke mig. 20 mig så jeg lønne mig. Og kone har lagt ned en råk tak. Så en lå 18. På grund af det melo så kan jeg lage mig råk. Da tilleri lagt ned en råk tak. Så en lå lagt. Ano galak suni tak kalu niki ulu aku nengani itu mik 20 misungun limik ukone halak ni anak tak 15. Aku lebih melo sih kini lak mirok. Ano galak suni lo tak kalu niki ulu aku nengani itu mik 20 misungun limik ukone haklu tilurok plus 12. Ibu jepen melo sih kini walu lak ni anak tak mirok. Ano galak suni lo 1 ni ulu atau 2 ni ulu aku nengani itu mik 20 misungun limik ukone haklu tilurok 11. Salon illo sekhne lak me yero no beka la taltik so yo lak tatun na yak stil go hiti gal gidwak bat anu lak swin lo 1 new lo atwak new lo kuninga need to make 20 meet 40 mo so ngol de make anu nga lo sakhilak ne na rakta suni nik gi lo atwak new lo kuninga need to make 20 meet 40 mo so ngol de make o ko na hakrit lo 17 kayo si amrak ne lek milo sekhne lak me yok nu boleh lak ni anak tahu stil rock. Anu kalau dulu atau agak ni ulu, 1 ni ulu, aku ni ganit to make 20 me 40 mutsu ngan limik. Aku ni haklu dulu 18. Hak temel lo sih ni lak meyok. Aku ni haklu dulu 13. Kaya yang semula awal pada melo sih ni lak meyok. Aku ni halak ni anak tak 20. Tapi sih melo sih ni lak meyok. Anu kalau suni atau agak ni me pisi meyok make 20 me suung ngan limik. Aku ni haklu dulu 23. Tama anda kutra me sih ni balu lak ni anak tak meyok rock. Aku ni halak ni anak tahu stil 25. Kaya ang suwag dyan, milo siya kinilak may rok, o kone haklo tilo 17. Nunit siya po milo, nainamit siya kinilak may rok, no buya kalah talit at silirilak niya ng aktaw siya nulagot, o kone haklo tilo 18. Ang malahop tayo post ver makubin milo, at silirilak niya ng aktaw siya nulagot, o kone haklak niya ng aktaw 15. Na kung may mga alam, naalak ko na siya kinilak may rok, namin tutta view yamik, hanwing ito arot tu sak sao lak tu sao ki bagut kamat cia ngapel ngap si unus sip cia ngap si hong apa si.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

0: Mayut amat tuglian itu kecik kecik kandil ming mata saya menat saya nak kuli ukiu madu yang tugu halak hai dalam kami yut coach ilau kami gapcigu.
1: Eko arti Winter Games ila walinang mayutat ayung itu meju ya to kalau kami mata filiniu masutiu kami mata akbenu lau kami mata tau taku tau tu logik. Lehang na lilau mau jangan lehak tu jalau mata temak ko mihik tak tu ayau tak tu nutu jua galuk tu ayung itu jalau kemak mata pekai lehak telau galuak pehi tabung angne ha suhe.
0: Ubang ade tabung ngak tau dia lau kemak yung awal wajib semua ni sana yolo lau ayu lau kemak ama angik tau lau kemak ina mata tabung kita ina lau kemak yung.
1: Namuluk tak kima galau agibutit.
0: Namuluk tak kima yung taon nga Montreal, Vancouver. Namuluk tak kima lao kima yung awal wala. That demonstrate nero ak taoy lao kima magtatay ko inubing mutay. Ayung ito nang nag nero ak katalaw mata.
1: Magkutut piyu mo hupal yu yalak magmata inuiping wago hingit nag ayung ilutik. Siming migut ayaw ko tukangit siya mayalo tukihan niya maayaw tanga tam na hapet na tuyang maunang minang isuni tigulo tukihan ni o kagilo tilo ilik ni kihan niyo ba?
0: Makukuta ko man na ayong ito kulo lang mata ang mata kinakaw lang sa tiglo ilin niya siya tiyang lugit ayong ito wikugaloy Hapir nak tukangin mat, pekaili saya utang mataman na cimimun. Ilin niak titiu jujat saya mer tunggu orang luar kehiane, ahiane tau pinju sekak pengmigama. Tapi ko ayung itu tau tukangap ke, uam nik, urnik juga. Ilin niak titiarung nak luar tak, tapi mana orang luar.
1: Hunakya ujar nak pa. Tahu tu kluni huna mik ayung ilahaga kah tu yakpan.
0: Tambah kuah kecik usi mihik tangan lekai tambah kuah takukan je kakak tarap ke bau ngalu kata lau kemerap tetau tamane tamna kecik tak bagi jawab atane mihik kita tamane 8 feet meter lugu akik pelau kemeria kalau aku pinggul lu kecuin lah sudah kacit cuaca indah anggap dah.
1: Inu inila kabluna ila kritik dulu abit we negara mana ujarali pekali hai negarali inu pilarik gubik jualau mata pilarik guningit naik tu galuin mehiga kanga me mai kailangnya kanga tamai ayuk mat.
0: Tapi makuklah dulu ngahulai tapi semua ata-ata kita tak malik palau mengaku cuk tu leangat awyakku. Tamang ni nang magpalaw mat nang makataw biulaw pagtunga tamak ko niya ko tay kawi balya kawi na sugit nang magsuni niyong nutpig tinak tuwalun ng mata tay man na
1: unaw bat siya mengu wiya and the aliyang mo hangun niya ang igama tuhan na siya mengu mat puigo kimayap tinik kay balya ma nasuni pig mat Hibul kalau putih tahu nak kaji itu jangan.
2: Itulah. Nama tu orang anggap tak tak kalau pati tak tiga mungkin mama takkan kahaya orang hit atau jualan mat pihut tu atau kehian tu jualan tanu nak tiga hit tu anggap tak tu. Tuk tukar enam maksud kita kan dengan enam buat tahu izin nanti tahu malap terlalu berkhayli mengap terlalu jangan hilang tu kalau kian bila kau yang tu ni udah nama hilang tamak kau ni kacik pada dalam madar di winter game ila summer games tamak kau enam buat hibur nak jangan berkhayli izin naga kat dalam nampak dah nak kahang menuing jangan Tapi pada tiga ni takkan ngah segulu, tengok katang ngah segulu, kena.

tatami sota hamahuko nahala yuita huko imer tatange maalu te kayu tatange lahi pekhati no ne pai tola tonga tohlani ni dama kena kata tamia kati kaya ako te yunga lahi kote tali nang mitoha nai pangapit te ilo na waga ilang ako tamia ako ni dama no atataga okasun ai orale teranik pa kai teranik kapi nalige ra pedama pe utatiya ma ati ka jo khemal ne kene na kana ha ona mangna ta api mango ya ana ma teranik pa orale teranik pa yo ana na ta lipi na ya ha ma ati ka te ti ma yo bi tri tu ro ma ta pigila nge ta pigila pio ta ka ma ta ma lo la lo ni kaya alu na itu kalu hini tengah kosong dunia, anak sama lu takku ati jangan duit ni atau yang ni tak kau itu lompat atau lompat anak kalu kami kata pada kamu ulu malu alu tak pada orang di sana orang tani malu alu ni kami taruh agak alu mengawatin ladai kunga hakitin agak alu mengai kaka kau imat ni tekanin amal yang kau yang nak Dekungarama, itigarama, ukapilogalutana ali, ilaro tamekamaram, tilio, we have good like cotilia, we don't anna like a good cotilia, we don't anna like a tilio, remember the lakamaram, but it a milk my tamer, akumakamarako, tamma, you are to the ilarana kamaragoni, tia, neat everything tamer, atau ada gak aku kenal tu? Mian nak cakap kalau tak

talu nu kepin nare koma perla na bin nare nuli nu ada mandering enten nato kami walang nama utjanai bahmat dia nukis segalu sunga pin nama dia aduin nangai nalar nusunga utit nangai walunga dia aku yang kalu mengau dingin melang nusunga dan naik jaga aku kaya tulaga nama nau nakau ya juga cila nak orang ya perlu pakai mana orang harus nak orang mahu atau ada kepikiran nunggu dikit man, tapi orang aku yang aja yang nak mangga ila aja kata nak mangga takut kami nak kelau kata ni orang man bilang itu aku ketika hebat orang tidak kalau anak aku nama kita utara orang mak nama kita nama kamu nak lihat lagi macam mana aku pekit dia macam ni, tapi mak nak kagangan kuni macam aku kagangan anak tengah keluar pe angin apa kena tu dia akhirnya sangat ini mangga ikhlasan untuk kau macam macam aku macam macam makit nama kau makai hono baikkan ni lagi gini. Tak apa kita jaga dulu itu suci, uang itu kau hai. Takkan dia kata langsung aku itu langsung anak-anak kau ni, tidak nama kita langsung. Kata-kata kau kata anak-anak kau, nula ringo kata cium aja apa itu, atau pergi langi patu nama kau mau cakap nama. Bukan kalau kalau langsung atau ramu, ibu mak kau tinggi juga kau. Ila ihmak kau tinggi juga anggo, kau mata ataran tu. Ihmak kau tinggi juga anggo semua tu tak bang. Ataran kau kahkan langsung itu hatung. Tama kuningu watch yang mana nama mat. Kata cih makap tanya macam mana nama mat. Pengin apa nak? Utang dah mana makiku mat. Dah manik lo kasut. Tapi kalau hakik kalau itu mau kasut. Ayah utika kapta, ila biarin gitu kalau biarin kalau tu orang imbakan nak ayak ni baru dia ini lau tu ngah. Tama kuning kalau nak tenggel harama, nak cianik perlepah melau nak harama. Ayah lau harama. Tapi kan aku itu sekarang udah melama ikhlan ini tu dipilihlah semua. Tama. Ila tuh bakal waktu ngatamak kuninga. Jangan utara kat jatuh kalau balik. Utara ini ada jatuh kalau ni. Hilat tu lagi nato kalau ni. Anak-anak ini, ila anak siaga ukai lama. Amiut bana gunungu. Utara kat kemajuni. Tamaru tama atiwitung mata. Atau heru kihani. Atungin nakalu ni. Ya ada kok metal de mau kata ni sudah kakak tu ni ya ada tak ceng itu di lupi ya ngami ada tak kena sudik anak-anak kena sudik lupa ya hilang hilat tu lagi kena juga tu hilang ilia tu lu sudik ya hilat tu itu kok mata la ya now tu kehilat ya itu kok mata. Ya, agaklah ihwat tayo ko mata ayo kama. Ya, ayo kalung ni, huna ni dia nak kelang ikut tunga ayo tunga. Ama biar kelang ikut tunga taman nakalung. Ko hanya itu tau takahui tu bunga kununga ihwat dia mula tunga mana ayo dah siapa yang mana. Ya, ilah yang elok ni nama suni. Ila yang waktu ni, tamai anda luk tak kaya kalau ni, ukuran utak kalau bahu nak kaya, ekotil lo bahu nak kaya. Anak-anak tu ni, ada tu ni tu dia enak nala mami aku, dah nala kau ni aku anak-anak tu ni, ukuran anggota kalau kata utak kat, ila anggota kalau ni anda luk ekotil kalau dia enak mana.